많이 이곳도 간그 도대 이곳도 못하기디 노홀이네이 로렌스 토르나 와라 오케스트라 렐보 아원로드 세임한테다 미리시기야 카데시 로클라크 쿠질라디 기르지 라디오 디피전 나셔널 차디엔테 바바르나이 리지 데리세트 알로코노나 데지아리 컨베리시기 바이레네 로드테 라코 Aduh, nan nan bisite sing naerik deju kumberg. Okay, sing ojiter ojitris ya unama aku malang. Di mana nan nan bisite ke nimoro ke kalirai ne kelambanan adne ato. Oh, wai to nimoro to ni arah kar kelawat kalang. Ina kumber, iya ba nimoro to ni arah sesi kadu ya gawat lay kari. Ada nombor ni asinya ke gear John tu. Nombor ke tak ke dua bai susan te nef singan te katro ventroa transet susan te nef singan te katro ventroa transet. Kutu mehe gidi indoho kutu mi gidi so kutu jo gidi muta wo kutu muta gidi siri. Numero ko jo 92 44 04 69 92 44 04 69 kundo gidi jo kutso gidi so goto so kutme gidi ndoho niba numero ntoni rasisire yini ge kadil kumbirye lene ko zap ada ada tu Reji de reset nova aila ke nimoron to elan ke mbiriye kari. Najeri tu abai singkini nji gitu bekin jaman atla najoro bukun galu wakke singkini nji province gita girin gara lo gitu deng deng malang. Najoro bukun gal ni ba ne nimoron to ne arakla ke whatsapp kari. Ya kerang ke kadu airai nek le sedegu gige ne ato nimoron to te kari. Nek comité d'organisation ya journée mondiale en enseignant gata bay na yange ko jingan giyando gembusude ya girta ya balkon ninji kemeto adi balko dub joku jogan ge mehe do atni bay tabal jinte adi province kembe kin jamenat lata nanan bisite si maradug Ni yang saya agak akeh yang saya antek ni ingat busungan gak kian gerni. Oh, madu keladuk orang gubai wakai ingat kosgil kelaguk do. Ni ba na ni na kon tu dokum loko dunia tulah malang. Ni dekaran keringge doangan kian. Ni yang saya agak ni ba. Mandangaran ikut domi. Ina oktober ni nan beran ke kete sain. Adna nau ne, tatol ta na oktober tu pateng. Anda na ni bay, ni ya balkon ni jika me tu ni balkon tu bijo kujo kalung ke mehen ni. Indo ke tak biar nan dangen beran tu ni ada engke kan gerende kado orang nak la ke engke kon gerende tak kado. Rane gorodo ungo nan tu. Na barne comité d'organisation ni ari nik deja mo rapporteur barine jinum jim sa sem na baye piero nina jinje yir verte taringa ji kuju la ganya nik be ingar o ganya na jinangar nda ganya nek madal cibur O bai to angani anang batna o angani amangi o ya na jal bai marte angani gochingar ge ake ngar jitber o ya konam bai ake maji ngar yowasum o ngede krang ge orodete no bai to
Alanda nandan dan nato naun kum kongai kade nanan ber klayo. Adi ber klayo ya konda ke ngo konda. Bende ngon kemde. Rine Avita Najinangar Selin. Avita Najinangar Selin ni ni guto kundo kogi. Ena Oktober kembal kudub joko joko kalung me dota te kem labdan ku bog kem bek injamen atla. Hingga tuju tabai gue mau ikeran tu. Biar klien tu nanti sih gini ingat itu malang. Kita ambek zaman atla mundu kumra sar warai jiayi narmbaga markala nara bekamba besada krambo kemkada duro kemkaga kanggoro kol beke mos kilim Buru, Beboro, Dawa, Kamase, Reni, Oi Singini, Nji, Doke, Rangte, Malangsi, Nanatin, Simber, Klayonto. Doko Orn, Kadalene, Ngekuto, Ningte. Indomi, Ena, Oktober, Koke, Jinjikame, Tuadi, Indole, Nji. Bailen, Ngekuto, Ningte, Doba, Deke, Tukra, Tu, Loko, Ando, Taba, Tu kem tu kiam majita najinanggar tu, ni bay kerjaam tu koi ide, ni bay robo kono sota istasyon ini dan di tuatna ella Rochelle ni bay, robo kono uni adi tu dengan meter gasnya ke buso no ingai loyoni kari dengan lai be, iku kolonel enggar wak maji leo. Ike kapiten Angel Dongar Gregoire. Ike mese na Dongar Jide. Ake ike bele kemgar Jacques. Ike naji ngarasna Toma. Ike ngaradum Alexi ike madame Lartelle Rofin. Marane njini kembe ike nyamenatla wo ike mese. Dedum sengar Toma ngar. Oh, Madame Marceline Goyindul. Ini kembali ke mundur tu. Malang tu nandaan kerangai. Kerang tu nandaan si singka kondi ke tengah muka malang ke jiang. Jadi awak ji kembali si korodu tu. Najik maji soalnya kembali ke yang rakyat ini ada dua nembak korodu lagi situ korodu tu ke nara. Dua yotiang kondi ke tengah muka engkau kondi. Nggak ada ike kumgar jormo. Kumgar jormo ni ba kuto nondoko ina September ko kinjikame tadi ke amlabdan ku. Nondoko ina September ku manko ku. Kembal ku dujo kujo karan ku mehe doot ni ba ike amlabdan ku mundu tu. Adingga tujo ni ba ike mo ike raan tu. Ko ilan ining tik ndoko dikidimi ina September ni ba ike ambe ke gidari tu. Bera nakran tu aku korang gigi ni ingat kerado koral gigi, akai ingat kerado parwas gu ni dan ni dat nai sen jang de dombau kembek mundu, akai si ingat kerado gu iya koral gigi kem parwas sen marcir di Luganda ke gidari. Iya nansi kerangai wo kerang tu aku roh direktur general ya enterprise ni lokal tar bane le dua ver madame Ahmed Jean Duval ke njamen atu sehingga ni ingat kujeng gak kau dega ke engan kemde ke malang ke kembe ke mundu gitari gane oji kemda yesi kurode tu malang ni. Do dubu yutu, undo yutu ko umbang kat nandere nengke kuto ning tu, dan si kerak dan gangali. Dat najik nalar dosi si mumbu ketu malangke kembe ku mundu. Nikerangke nananan visit nto bay. Yang tu ne ato, ada bar nemes jere kiam ni. Ketamia nikeng ke kuto tu kumgar jormo,
baya tunni atok ndo marji adi ndo mehe yana oktober koto kembang kemi ndoi batengan gudo ti kutuso bai kem parwas Saint Jean de Dombau bai karje ki kembe ku mundu te kanjen ge gudo nu ban lu kuma ji kem ko bi yant kalas berke tatol tat namte de marsi rajo charundu ma ne ka nu barzi tog Nah, jika tamat asalnya, woi pak gir kujar atau tak ninggalin.

Gakom jege dene, gakom jege dingam. Jeta me Christ je. Embato tarje lomba Jesus Christ ke juje me dimanche ke boko dekin jokom dogo ojo grace siri ke kari. Oje kundo radio arc-en-ciel radio arsi du ses ke jamena. Jokondom graga to dari be felis. Mam to jengro.

muntakilayai kumadini pamai manganu tabu masalu wange kemdaire jim kundili ayo teru gosunaju kumajgini karmini merkadi ayo madna pardeg malang kajidu barobowa nubai bai barumbola kadu kumuntakilayai.